me mila sa kwa ke moyo de mi na yila kaze no fimi sebara kaze no fimi sebara mi na yila ya mi te kanzo ya jabara ye nya ile ku sebara o nya ile ku sebara.